Dulu di kota ini, pernah ada aku yang terlatih untuk dikecewakan oleh waktu. Sehingga sangat sulit untukku kembali ke tempat ini tanpa mendekap perasaan mendalam di hati. Dan hari ini, aku kembali lagi.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Dan informasi untuk Anda bahwa Rektor Universitas Islam Sultan Tasyafuddin Jambi, Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar MPD, memimpin kegiatan penyebaran bibit ikan gurami di kolam belakang Mahad Al Jamiah UIN STS Jambi kemarin pendengar. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kampus mendukung pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta juga pengembangan unit bisnis berbasis daya lokal. Dalam kegiatan ini pendengar, Rektor juga didampingi Wakil Rektor 2 Dr. Fahmi SY, Kepala Biro AUPKK Dr. Muhammad Abdul. Dan juga pendengar, menurutnya bahwa ikan gurami yang dipilih karena merupakan salah satu jenis ikan yang dikenal luas, memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dan juga menurutnya program tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi dan pelestarian lingkungan, tapi juga berpotensi berkembang sebagai usaha produktif kampus.
1: Semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kalian semuanya, informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pendengar, bahwa secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan juga di Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungu, Tebo, Kabupaten Kerinci, dan juga di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Serolangun. Dan pendengar, suhu berkisar antara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 sampai dengan 98%, dan arah angin tenggara barat 6 sampai dengan 18 km per jam. Dan juga pendengar, titik panas atau hotspot terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah, diantaranya Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas. Pendengar, informasi ini kita lansir dari rri.co.id. Selamat pagi semua pendengar, salam sehat untuk Anda semuanya. Dan di informasi pukul 9 lebih 5 menit ada dari Ipang Junior untuk Anda.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Badan KLN DPR menyampaikan peraturan soal pemutusan hubungan kerja atau PHK akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam draft Undang-Undang Ketenagakerjaan disusun Badan KLN DPR mengatur bahwa pengusaha dan pekerja harus mengusahakan agar PHK tidak dapat terjadi. Dan juga pendengar, penegakan tersebut diatur dalam Pasal 173 draft revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun oleh Badan KLN DPR. Namun dalam kondisi tertentu pendengar, jika segala hal yang telah diupayakan dan PHK tidak dapat dihindari, maka rencana pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan biratit. Dan juga jika dalam perundingan bipartit atau musyawarah mufakat tidak menemui kesepakatan, maka PHK dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum. Dan juga pendengar, dalam forum yang sama, Badan KLN DPR juga menyampaikan bahwa draft revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan terdiri dari 19 bab dan juga 224 pasal. Dan juga pendengar, ke 19 bab dalam draft revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam bab 1 ketentuan umum, bahwa 2 landasan azas dan tujuan, bab 3 kesempatan dan juga perlakuan yang sama, serta juga bab 4 perencanaan tenaga kerja dan juga informasi ketenagakerjaan.

mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada di Permasi pukul 10 lebih 5 menit. Sampai di sini saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 23 Juni 2024 2026. Dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya untuk Anda semua, tentunya di kebersamaan hari ini edisi tanggal 23 Juni 2026. Dan senang sekali saya Mila Pika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan hari ini. Dan di edisi tanggal 23 Juni 2026 berdekat dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami temani Anda. Dan dapat kami informasikan juga untuk Anda semua, nantinya di RS Sungai Penuh kita akan hadirkan berjaringan nasional seperti biasa di 100% Indonesia pada formasi pukul 13.30 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Hetty Sunjaya dan Rona Keller dan GD sebagai narasumber, dan juga host ada Tengku Safik dan juga Seliana Jamil. Dan pendengar, nantinya akan kami hadirkan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Dan kami masih temani Anda, nantinya akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda semua, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami masih hadir untuk Anda semua hingga tepat informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda di mana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat mengalami erupsi sebanyak 2 kali pagi ini. Di mana pendengar, dilansir dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di erupsi mulai terjadi pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat, tinggi kolom abu mencapai 1200 meter di atas puncak. Dan juga pendengar, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung. Tak lama kemudian Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 6 lewat 21 dengan tinggi kolom abu 700 meter. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 134 detik tentunya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda di kabar sama siang hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Provinsi 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral olahraga, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketinggi 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir ke

0: mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menjabat Siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan rekan kami di Gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Zaini. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai mencetak pemimpin masa depan, lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini hadir sebagai salah satu program pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui berbagai pembinaan dan juga kurikulum yang terarah, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi emas yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sejauh mana pendidikan seperti ini mampu benar-benar mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai babak baru hubungan Amerika Serikat-Iran melalui kesepakatan damai. Hubungan Amerika Serikat dan Iran ini kembali menjadi sorotan setelah muncul upaya menuju kesepakatan damai yang disebut dapat membuka babak baru hubungan kedua negara. Dan langkah ini juga dinilai penting untuk meredakan ketegangan panjang di kawasan Timur Tengah, meski berbagai pihak masih menilai implementasi dan komitmennya penuh dengan tantangan. Bagaimana kesepakatan damai ini benar-benar bisa menjadi titik balik perdamaian jangka panjang, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Siang tentunya. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai pemerintah yang mempertahankan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat meski saat ini sedang terjadi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Bakom RI

0: juga menekankan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat ini menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai HET, tapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Mengenai hal ini juga nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga tentunya akan menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai Kabupaten Sigi memiliki potensi beragam komoditas pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kemiri di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo. Untuk mengetahui seperti apa potensi komoditas kemiri di wilayah ini, kita ikuti dalam rapor dalam program potensi daerah bersama dengan IKADEK Andika.
2: Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Sigi adalah salah satu tempat yang memiliki potensi luar biasa dalam komoditas perkebunan dan juga pertanian. Nah, saat ini saya berada di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, untuk mengulik salah satu komoditas yang sangat diunggulkan oleh masyarakat di wilayah ini, yakni komoditas kemiri. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI manapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di satu tempat, Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Ini tepatnya berada di lokasi pengolahan biji kemiri milik dari Ibu Lilis yang saat ini berada di samping saya. Selamat pagi, Ibu Lilis.
3: Selamat pagi.
2: Nah, untuk olahan Ibu Lilis sendiri dari kemiri ini, olahannya di turunannya apa saja nih, Ibu Lilis?
3: Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan jualnya, harga jualnya ya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
2: Harapan Ibu untuk pemerintah daerah sendiri dalam pengembangan produksi dan juga usaha Ibu ini ke depan seperti apa?
3: Harapan saya boleh didukung dalam bentuk peluang, peluang untuk penjualan dan juga alat-alat untuk pengembangan produksi turunan minyak kemiri.
4: Saya selaku pemerintah desa, selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya.
2: Unggulannya di sini kan seperti kakao, kemudian saat ini juga dorong durian. Sebenarnya tantangan menjadi petani kemiri di tengah komunitas-komunitas unggulan seperti apa?
5: Kalau menurut saya, kemiri ini pasti ke depan cuma tidak populer saja.
2: Yeah.
5: Seandainya kemiri ini populer, mungkin orang akan beralih.
2: Mm.
5: Kenapa? Biayanya sangat rendah.
2: Mm.
5: Tidak pakai pemupukan, tidak kayak coklat tiap 2 minggu, 1 bulan ada pemangkasan, ada pemupukan dan lain-lain. Kemiri tidak. Tanam, kasih bersih saja sekitarnya. Tunggu 3 tahun setengah panen sudah.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang tadi sudah disampaikan Mandika, salah satu petani di Kecamatan Palolo ini, bahwa potensi dari kemiri sebenarnya begitu besar. Dan kita harapkan ke depannya harapan dari petani sekaitan dengan harga dan juga hasil produksinya bisa maksimal dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Saya Andika dari Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi melaporkan.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah Budaya dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Anugrah Pandey.
6: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang Mongondow, dan Nusa Utara.
7: Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara. Dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang, ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
6: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
8: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, Anton Haryanto, mengungkapkan bahwa saat peresmian museum, Menteri Kebudayaan juga menyampaikan harapan agar Museum Negeri Sulawesi Utara dapat berkembang menjadi museum yang dapat diandalkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dalam penyajian koleksi dan layanan kepada pengunjung. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan, pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Museum Negeri Sulawesi Utara dalam berbagai program dan kegiatan ke depan.
9: Beliau menyampaikan juga harapannya bahwa museum ini harus menjadi salah satu museum yang memang bisa diandalkan dan penerapan teknologi informasinya mungkin lebih diperbanyak. Nah, di luar itu harapannya dengan keberadaan Museum Negeri Sulawesi Utara ini juga kunjungan-kunjungan siswa terhadap museum ini juga lebih banyak dalam konteks melakukan penguatan pendidikan karakter di Sulawesi Utara. Dan harapannya kami selaku mitra di Sulawesi Utara, di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, juga menjadi partner strategis ke depan, sehingga apapun kegiatan atau event yang dilakukan di museum juga kami bisa supporting untuk itu.
6: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Mengintip geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Ruteng Kabupaten Manggarai juga seperti apa informasinya berikut disampaikan selengkapnya Mario Alberto.
10: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini, berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
11: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
12: Rupeng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Uskup Edu. Dibutuhkan karya Gembala Baik itu pastoral, lalu juga pendidikan. Karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga.
11: Melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai dinilai memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan, kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
13: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Yayasan Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih. Dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
11: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
10: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita. Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di logam mulia menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak sejak perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.673.000. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.668.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Keberadaan Roming Ompuk Domauk Panu di desa Embala menjadi harapan baru bagi pelestarian adat dan budaya Dayak khususnya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
16: Di desa Embala, Kecamatan Parinduk, Kabupaten Sanggau, berdiri kokoh rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu. Ini merupakan wujud kecintaan masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Saya Wilhelm Mustri Putra, mari kita ikuti ulasannya. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Dayak di desa Embala, Kecamatan Palindu, Kabupaten Sanggau, kini memiliki ruang bersama yang menjadi simbol kebanggaan dan pelestarian budaya, yaitu rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu. Kehadiran rumah adat ini tidak hanya memperkaya warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat adat istiadat dan identitas masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik. Roming Ompuk Domauk Panu mempresentasikan sejarah panjang, jati diri, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Di tempat inilah generasi muda dapat mengenal dan memahami akar budayanya, sehingga tradisi yang telah hidup turun-temurun tetap terjaga. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap keberadaan Roming Ompuk Domauk Panu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, simbol budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman.
17: Rumah betang yang ada di desa Embala ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun shock saya dengar, itu kelemahan kita. Nah, selain daripada itu, kelemahan kita adalah ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap dewan adat.
16: Lebih dari sekedar simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, rumah adat ini juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat persatuan dan memperkuat rasa kebersamaan serta menjadi sarana pewarisan nilai-nilai luhur leluhur. Dengan demikian, budaya Dayak akan tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Kehadiran Roming Ompuk Domauk Panu menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui cerita dan tradisi lisan, tetapi juga melalui ruang nyata yang mampu menyatukan masyarakat untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup bagi generasi mendatang. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya merupakan tugas kita bersama, khususnya generasi muda. Mari kita rawat sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Wilhelm Mr. Putra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pegiat kopi lokal Rifani, pendiri komunitas Batang Kopi, bertekad menjadikan Batang sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik nasional. Berikut laporan selengkapnya Heri Kisyanto.
18: Pendengar dan pemirsa RINET, saat ini saya berada di CV Batang Kopi di Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan pusat produksi kopi dari para petani lokal. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya.
19: Berawal dari semangat ingin menanamkan prinsip bahwa warga Kabupaten Batang yang memiliki kopi-kopi berkualitas harus menjadi penikmat kopi di daerah sendiri, maka tak salah rasanya jika Rifani Zunianto melalui Batang Kopi yang didirikannya sejak 2016 lalu berupaya mengenalkan kopi lokal hingga mampu merajai pangsa pasar nasional. Ia bersama rekan komunitas pecinta kopi bersemboyan untuk menjadikan Batang swasembada kopi di tahun 2023.
18: Pendengar dan pemirsa RRINET, saat ini saya bersama dengan owner dari CV Batang Kopi, Mas Rifani. Nah, selamat pagi Mas Rifani.
20: Selamat pagi juga.
18: Apa kabar?
20: Sehat-sehat.
18: Oke, sehat, minum kopi terus jadi nggak ngantuk ya.
20: Iya, siap.
18: Oke, nah Mas Rifani bisa sampaikan sebetulnya apa sih misi dan dari keberadaan Batang Kopi ini dan bagaimana kiprahnya untuk dunia perekonomian plus juga para petani?
20: Oh, iya. Dasarnya kita sebenarnya pengen mengenalkan kopi Batang, khususnya di Batang sendiri. Karena kita sama teman-teman Komunitas Batang punya visi-misi bahwa Batang swasembada kopi tahun 2023. Yang artinya bahwa orang Batang menikmati kopi Batang itu sendiri, itu dulu. Kemudian awal perjalanan kita mulai gandeng dengan petani. Kemudian saat ini kita fokus di pemberdayaan ke petaninya. Kita fokus ke teman-teman petani, kita mengajari mereka cara budidaya yang baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
21: Nasional untuk diskusi kopi nasional.
18: Kemana aja?
21: Ke Jakarta, Kalimantan, kemudian Bali, Surabaya.
18: Pendengar dan pemirsa RINET, demikian wawancara saya langsung bersama dengan Mas Rifani. Beliau adalah owner dari CV Batang Coffee yang memberdayakan petani lokal untuk bisa mendunia. Dari Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto melaporkan.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk bikin Indonesia semua punya tentunya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda semua pendengar di kebersamaan siang hari ini ya. Dan pendengar mengatakan kita di formasi pukul 12.16 menit karena saat lagi kita akan hadirkan Dok Azan Zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Tepat di formasi pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat tentunya pendengar ya. Dan kami masih temani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Benoa.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan beduk azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo, mana ini koi?
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Semono kuwi ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nak no makane, tuh no susu
1: wae to. Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa, melu staf khusus presiden kono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mana masa nesu itu tanganmu kok gerunjal gak apa tuh bang gue juga nunggu lo terus tau gak no manukku menang engkau tak tuh kok mesin cuci mbak tambah ayu tambah ginjis ya
1: tenang
2: korak mis palem sih nah aku mulai gawak no susu ya
1: susunya seoke
2: oke ya bet.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sumatera. Biasanya kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Asisten Satu Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena para jemaah haji bisa kembali ke tanah air dengan kondisi selamat dan sehat. Dirinya berharap para jemaah bisa menjadi haji yang mabrur, menjaga keistiqomahan dalam beribadah serta menjadi teladan di tengah masyarakat sekitar.
1: Kepulangan Bapak dan Ibu sekalian merupakan kebahagiaan dan anugerah yang patut kita syukuri bersama. Kehadiran para jemaah haji di tengah keluarga dan masyarakat tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membawa nilai-nilai spiritual, pengalaman serta keteladanan yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji di tanah suci.
0: Setelah menjalani prosesi serah terima, para jemaah kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan menggunakan bus. Kloter BTH 19 merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi yang telah kembali ke tanah air.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meski berbagai lembaga dan instrumen pencegahan telah dibentuk sejak reformasi 1998. Beragam program reformasi birokrasi serta digitalisasi pelayanan publik juga terus dijalankan, namun belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Praktik korupsi masih ditemukan di berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pejabat pusat hingga pemerintah daerah. Muhammad Faris, dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, menilai korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga rendahnya integritas, terbukanya peluang dalam sistem, dan adanya impunitas. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas, perbaikan tata kelola, serta penegakan hukum yang efektif.
3: Maka, pada saat kita sudah tahu nih, pintu korupsi itu mulai dari niat, dengan ada integritas yang lemah, dua karena adanya sistem, tiga ada impunitas, maka tiga-tiganya itu pintu harus ditutup berarti. Termasuk kalau di bagian impunitas tadi adalah undang-undang perampasan aset yang memang harus amat segera disahkan.
0: Ia menambahkan pembangunan integritas harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya hal itu perlu didukung dengan peningkatan transparansi, penerapan sistem berbasis meritokrasi, serta penguatan pemulihan aset hasil korupsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Saudara, lakukan pengawasan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Ditjen KI dorong kepatuhan pembayaran royalti. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Ditjen KI, Kementerian Hukum terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hak cipta melalui pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan, edukasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kantor wilayah Kementerian Hukum. Hal itu disampaikan analis hukum media Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Rikson Sitorus, saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual tentang hak cipta dan royalti yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi kemarin. Rikson menjelaskan bahwa DJKI telah membentuk tim pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan hak cipta dan royalti di berbagai daerah. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Hukum. Ditambahkannya, tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari pelanggaran, melainkan memastikan bahwa usaha yang dijalankan masyarakat legal dan memperoleh manfaat dari penggunaan karya cipta melalui mekanisme royalti yang telah diatur.
5: Hakim mulai meminta agar ada pengawasan dan penegakan sanksi hukum terhadap pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, dan arahan ini juga termasuk pada aparatur di Kamil Jambi agar mengambil peran untuk mensukseskan surat edaran Pak DJKI. Sama-sama melakukan pengawasan terhadap usaha bisnis yang ada, melakukan pendekatan yang persuasif agar semua pihak patuh pada ketentuan tentang menghormati hak cipta.
4: Berdasarkan data Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, kontribusi sektor royalti musik di Provinsi Jambi mencapai sekitar Rp340 juta. Kontribusi terbesar berasal dari usaha karaoke yang menyumbang sekitar Rp262 juta, disusul sektor perhotelan sebesar Rp66 juta. Menurut Rikson Sitorus, hal ini merupakan indikator yang cukup baik dan menunjukkan adanya kesadaran sebagian pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya. Rikson juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum baik berupa pidana penjara maupun denda, bagi pihak yang memanfaatkan lagu atau musik secara komersial tanpa izin dan tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, dimulainya masa liburan sekolah berdampak terhadap peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah penumpang tercatat meningkat hingga 10% dibandingkan hari biasa. General Manager Bandara Sultan Taha Ardon Marbun mengatakan peningkatan jumlah penumpang mencapai sekitar 10% dan didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur dan mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang, pihak bandara telah meningkatkan pelayanan serta berkoordinasi dengan maskapai dan seluruh stakeholder penerbangan agar aktivitas di bandara tetap berjalan lancar dan aman.
6: Jika kita bandingkan dengan sebelum libur ya, tentunya bulan 5 tentunya ada peningkatan di atas sekitar 10-12%. Namun jika kita bandingkan dengan tahun lalu di hari yang sama sampai dengan hari ini, itu terjadi penurunan ya sekitar 15% juga. Ini mungkin dikarenakan karena ya, selain harga tiket tinggi, kita tahu bersama-sama bahwa per minggu kemarin ya, Bandara Bungo juga sudah mulai aktif melayani penerbangan ke Jakarta setiap hari. Tentunya ini berpotensi mengurangi penumpang yang akan datang dan pergi melalui Bandara Sultan Taha Jambi.
0: Pihak bandara memperkirakan peningkatan jumlah penumpang masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah mendatang. Sementara itu, untuk penerbangan hari ini terjadwal ada 9 keberangkatan dan 10 kedatangan yang dilayani oleh sejumlah maskapai penerbangan. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Jambi mendorong pemanfaatan media film sebagai sarana edukatif untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan media film yang diikuti para kepala sekolah se-Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif, menarik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Menurutnya, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menyampaikan berbagai nilai kehidupan melalui cerita dan visualisasi yang mudah dipahami oleh siswa. Saudara, Diza berharap para guru dapat mengintegrasikan media film dalam kegiatan belajar mengajar agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
2: Berita olahraga.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026, Kepolisian Sektor Polsek Sitinjau Laut menggelar turnamen badminton bulu tangkis antar desa. Turnamen bergengsi ini dipusatkan di Hall Penawar Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kapolsek Sitinjau Laut Ibtu Sigit Purwanto yang dihadiri oleh jajaran kepala desa, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat yang antusias menyaksikan pertandingan pembuka. Dalam sambutannya, Kapolsek Sitinjau Laut menyampaikan bahwa turnamen badminton ini digelar bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, melainkan sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara institusi Polri dengan masyarakat luas. Selain itu, turnamen ini juga diharapkan mampu menjadi ruang positif bagi para pemuda di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Sitinjau Laut, untuk menyalurkan bakat dan menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis lokal yang potensial.
7: Sebuah momen bagi kami sebagai wujud rasa bahwasanya kami siap untuk hadir memberikan wadah pada seluruh peserta, di mana acara ini atau turnamen ini kami maksudkan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 nanti.
0: Masyarakat dan para pemuda Desa Penawar serta desa-desa tetangga menyambut baik inisiatif Polsek Sitinjau Laut. Turnamen ini dinilai menjadi hiburan sehat sekaligus bukti nyata bahwa Polri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya dalam pengamanan tetapi juga dalam kegiatan kemasyarakatan dan olahraga. Turnamen badminton Kapolsek Cup ini dijadwalkan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan hingga memasuki babak final menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Dinas Kesehatan Kota Jambi optimalkan program cek kesehatan gratis, hipertensi jadi temuan terbanyak. Jemaah Haji Kloter BTH 19 kemarin malam telah tiba di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa...

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai
1: yes.
0: ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya.
1: Hari ini
0: kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Kapan kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua. Yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti
1: orang Eropa.
2: Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss.
1: Asli
2: orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
1: Okay.
2: Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Dua-duanya artis saya itu cantik.
1: Yes,
2: cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
2: Sedap. Nah, yang sebelah kiri ini adalah GY.
0: GY.
2: Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jessie ya, Pusheen ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau apa ya namanya sebutnya ya?
1: Berkolaborasi?
2: Berkolaborasi, tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman. Nantinya akan kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman. Mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, selawak, pokoknya genre semua. Di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di restoran distro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di country saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa?
1: Ih, sebel ah.
0: Sebel. Baik, Pak. Ih, sebel ah.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigole. Nah, kalau ya kalau Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, kotak-kotak salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau
2: si, buat si,
4: kita, bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu ya.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya. Ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu.
1: Kita sapa dulu ya.
0: Oke, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo
1: Bang Albert.
5: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
5: Sulawesi Tenggara.
4: Yes. Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
6: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah ya luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Terima kasih banyak.
0: Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Yeah,
1: yeah.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang Albert. Terima kasih. Kita ke panel berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benijo.
1: Dari mana tuh?
0: Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
0: No, Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Siriana Jami.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Sehat, kita sehat dulu, Bang ya, Bang Beni ya.
1: Sehat Bang Beni. Bung Beni.
5: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang kamu. Wah, ini benar-benar ya. Orang Manado ya.
0: Iya.
5: Orang
0: Bang. Ada Rana Keller nih.
1: Ada Manado aslinya.
5: Oh, ada kita tekanan lo dari mana ada dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
5: Oh, Kakas Karona.
0: Iya, Karona.
5: Karona, berarti dari Kakas di Kakas Tamahon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
2: Ini dengar di sini.
5: Oh, iya, iya, oke. Yang penting orang mana ada juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karena ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. Metropolitan. Itu ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya gimana ceritanya? Terus okay. Buat Kak Heti Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan terakhir untuk Mbak Heti Sanjaya? Bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu, Kak Juai ini menyanyi itu lalu secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunnya sebagai penyanyi terjadi okay. Otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya okay. Masing-masing pertanyaan tolong dijawab Mbak Siri salam dong.
0: Iya boleh silakan.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Elias di Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Tori-Tori, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya katanya ya. Nanya sebenarnya mm-hmm. Kalau apa kenapa namanya Karona tertarik? Ini mm-hmm. Kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Mm-hmm. Apakah nggak apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya ya,
0: pengeluaran biayanya kan banyak
1: cukup besar. Gitu, sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah ya. Pernah main film kan tahun 88. Okay. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti okay. Sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang
0: itu
1: ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swiking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
1: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai
0: okay.
1: Ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia okay. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton
0: okay.
1: Gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu
0: okay.
1: Saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Oke, okay. Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan ya tadi ya.
1: Iya. Nado.
0: Nado.
1: Nado.
0: Nado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi. Jalannya Tuhan
0: tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado
1: terus bisa
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa
1: gimana? Lahir saya malah di Riau kan baru
0: nyebrangnya
1: jauh ya karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami terus saya ikut opa oma ke Jakarta
4: ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Okay. Besar di Jakarta. Okay.
0: Untuk KJY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak, kalau dari halo, perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
7: Halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh jadi baru?
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: gitu. Sekali.
2: Itu saya kata.
1: Tapi Mbak Hera ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah, dan banyak juga yang minta gitu. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal juga pada datang, ada Endang Estorina, nah, pokoknya semua deh, dan Pesa Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di yang di-owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya. Beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya, musisi. Jadi malam itu saya merasa dirapukan. Di nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu, itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi gak usah tidur, gak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah gak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah malas, jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang.
8: Halo Malang. Apa rek?
7: Oh, iki wong arek
8: iki.
7: Siang.
9: Iya, langsung ya, Kak.
0: Iya, boleh, silakan.
9: Tengku ya.
1: Iya, boleh.
9: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
0: Genre yang dimainkan
9: baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
9: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Hmm. Itu saja.
9: Oke, kita aja semoga sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih
1: terputus, nanti coba di
10: terlalu jauh ya.
0: Sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
4: Kalau aku ke balat ya.
1: Balat
4: pop jatuhnya itu ya.
10: Pop melo.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
10: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
0: Lagunya.
1: Story siapa ini?
4: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
4: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
0: ya.
1: Iya.

0: Good. Good, good.
1: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
2: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
1: Oh, memang suka nyanyi.
2: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
1: Lebih di film,
2: di sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
2: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
1: Oh, sempat dangdut.
2: Yang daerah tuh Hetty.
1: Oh, okay.
3: Gimana cara ngedek saya? Galak.
2: Galak, dia marah-marah mulu.
1: Oh iya.
2: salah itu nggak pas itu. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Sementara aku bukan penyanyi dangdut. Ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempat tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku udah rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut.
0: Iya.
2: Ya.
0: Iya susah ya.
2: Susah.
0: Karena nggak mungkin semuanya.
2: Padahal
0: bisa.
2: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
0: Betul. Okay. Kalau kakak Ji sendiri. Genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz kayak gitu, fusion.
3: Iya ya, jazz ya sebenarnya.
0: Berarti
3: jazz.
0: Ciptaannya Mbak
3: Hetty. Aku juga ya.
1: Wow.
3: Bisa ke arah bossa.
0: Oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
0: Dengan tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh.
0: Okay.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja. Gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul. Karena sekarang ya anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Ji sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
0: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty sudah bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
0: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu.
0: Oke.
3: Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
3: disitulah
0: dulu. Itu era-era 80-an, 90-an ya.
1: Ya. Nanti kita akan lanjut.
0: Alright, seru banget. Iya.
1: Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Ronacle Keller juga sama Kak JY. Ya, nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Indonesia, inspirasi karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik
0: kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga nomor telepon
1: 0213441499 dan 3440696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga
2: Halo.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jadi rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali, terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Video clip
2: No, rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam lewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya yang nyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi,
3: galak
2: dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gitu.
4: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadi nggak ada.
4: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Pasti ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara
1: beda. Iya kan? Iya betul.
4: Bahasa
1: betul.
4: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
4: kayak kita
1: betul,
4: bahasa ngomong.
1: Betul.
4: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar." Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal. Enggak keluar.
0: Oke,
4: dapat teh. Langsung. Enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat Joy jam itu juga. Cuma ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, "Teh, cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh."
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri. Wow, Samarinda.
5: Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
4: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Ya, oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
4: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
4: Belum pernah.
0: Semoga
1: one
0: day
1: di sana
0: ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
5: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Ya, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
7: Hai guys, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya bangkitkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Bang Tengku Syafi.
1: Halo. Apa pertanyaannya Ayu?
7: Kembali.
0: Pertanyaannya
7: buat
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
7: Iya, saya sama Mbak. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
7: Ayu. Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak Teh bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya berbeda rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus kemana sih menjaga mental emosi seorang penyanyi?
0: Terima kasih
7: Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua angkatan proses dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo Aceh. Halo Haba.
8: Dengar.
0: Tuh.
8: Haba. Cipo Kajaro, Batona.
1: Tambang lah.
8: Jeje.
0: Silakan. Mbak Sandra.
9: Iya nih, punya apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Taji.
9: Oh gitu, penyanyi Grandnya legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru.
9: Nanya
1: juga.
9: Aja gini. Pernah kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya. Terus kemana saja selain misalnya ke internasional, misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
9: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha
5: Damang? Kumaha Damang? Euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
6: Sehat, Teh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
6: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
6: Lagunya dua-dua tadi Tete udah dengar ya. Yang satu sepertinya irama Bosas ya.
1: Betul.
6: Bosas kan?
1: Betul.
6: Kalau nggak salah
1: betul.
6: Yang J ya. Nah, karena ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Uh-huh. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
6: Yeah. Ya, lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
6: Kok okay. beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
6: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu buat saja.
6: Buat Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete. Atur nuhun. Atur nuhun.
6: Indonesia.
1: Oke.
0: Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Syafiq ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
5: Apa Rona Keller?
1: Rona Keller bagaimana how mental. You control the emotion dan
4: pas nyanyi.
0: Iya.
4: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
4: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
4: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
4: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Kan kok bisa hanya cuma 5 menit
4: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
4: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's um nicht mal's weh. Ya.
0: Okay.
4: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya. Dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
0: Oh, cuman 5 menit.
4: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
5: Untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi.
0: Tinggal mungkin tinggal cocokin enaknya gimana.
4: Iya, tiga cara ngenakinnya itu. Yeah, jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya dan mudah, aduh melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya.

0: di dua bait itu, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh, manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, oh bertanya.
1: Betul.
0: Nah, justru saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, apa sorry, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
0: Ternyata pertanyaan itu sama sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
0: Sama Dinda, yeah. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong dari 1200 dari
0: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: banget.
2: Itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya, netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
2: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
2: Itu sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa dengan bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
2: Nah,
1: baik,
2: kita hanya harus break sebentar
1: kita
2: lagi,
1: break
2: ya.
1: Lagi, kita jangan kemana-mana.
2: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cepet ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya.
0: Betul.
1: Ada Kak Mona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge 3
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina
1: ini adalah apa?
0: Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona dan juga Kak JJ ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu biar berani untuk
2: aku
0: menerima
2: berani,
0: tantangan itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, di refnya aja.
1: Sedikit aja
0: refnya. Refnya. Pak, tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.

0: Kok gue Variannya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, lo menggagal sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melambang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sujaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar.
3: Wow. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Sekarang Jaye.
0: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
2: Ya, kalau jazz agak sulit.
0: Iya, sulit.
1: That's what we call a challenge, ya.
0: Wow.
4: Aduh, gimana ya?
0: Dengan suara lembutnya Kak Jaye.
4: Gimana ya? Yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.
3: Aku merelakanmu walau hati terasa berat. Sungguh aku tak kuasa melepasmu begitu saja.
4: Cukup.
0: Bilang kan dia pemalu.
1: Bagus ya.
0: Bagus.
4: Tapi waktu kemarin dua hari yang malu itu lantang, keren.
0: Keren ya. Wow, luar biasa.
1: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
2: Sering.
1: Gimana rasanya?
0: Gimana rasanya satu panggung dengan
5: bangga?
1: Bangga.
4: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
5: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sujaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
1: pasti biasa.
4: Seperti kucing.
5: Sayang sama saya.
4: Seperti kucing dengan guguk.
5: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
4: Hampir tiap hari ya.
1: Tiap hari
4: di Kendil ya. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
1: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
4: Harus.
1: Berarti harus pakai lagu Saya Jangan Teh Hati aja.
4: Boleh.
1: Yang buat saya.
4: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
4: Siap. Oke.
1: Masuk.
5: Ya, aku ada.
0: Siap.
1: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
4: ya, pesan teh manis dua.
0: Atau mungkin
4: dua.
0: Next projectnya
1: next
0: apa?
1: Project, benar.
4: Next projectnya.
1: Kan tadi udah dibilang next projectnya. Nah,
0: itu bocoran sedikit. Mungkin ada yang lain.
4: Next projectnya itu kita akan tour, insya Allah ya.
0: Wow.
4: Tour kemana itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
0: Oke.
4: Kalau misalnya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
5: tanggal
4: 7 Agustus.
1: Itu yang terdekat.
4: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam?
5: Enggak, ada juga aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta.
1: Oh, nice.
5: Sama namanya berkolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
4: Sama di Denpasar ada yang saya
5: sama
4: udah dealkan.
5: Iya.
1: Udah didealkan.
4: Jadi gini loh.
1: Saya
4: jadi
1: suka
4: gini.
1: Itu udah deal.
4: Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hetty Sujaya Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
6: Seperti kemarin, sinkron ya. Ya
4: kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali, tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh, saya bilang udah pokoknya pesawat begini, udah bebas segini, udah ya, oke siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu, ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini, gitu loh.
0: Manajernya lain.
4: Tapi manajernya lain. Manajernya sendiri loh. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan dia. Kalau Jay dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
6: Oke.
4: Okay. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
6: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
6: It takes time.
4: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
6: Memperkenalkan
4: gitu. Itu aja sepertinya.
6: Okay. Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada harapan atau proyek lagi?
7: Harapan saya saat ini ya. Saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
0: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona
6: ada
0: pesan atau pesan yang disampaikan ke
5: Prosatu? Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
6: buat semua orang,
5: Yang mendengarnya. Seperti itu aja.
0: Okay, mungkin ada tambahan?
4: Tambahan aku semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
0: Amin.
4: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
6: Saya juga loh, pengen
4: boleh.
6: Jalan kalau saya.
4: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
6: Betul.
4: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
6: dan jangan lupa di request juga di sini.
0: Betul
6: ya.
0: Baik. Terima kasih banyak
6: Kak Hetty. Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona, dan Kak Jay. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
4: Amin. Terima kasih. Saya perlu lagu kau.
6: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi, semua. Zahwa dan Angel.
0: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Ya, saya terima kasih.
8: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti 100% Indonesia dan bersama RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Sungai Penuh juga. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pendengar, dan nantinya ada rekan kami Citra Wulandari akan menemani Anda hingga tepat di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Mila Fika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menemani di kebersamaan untuk edisi 23 Juni 2026 menyapa Anda pendengar di berbagai macam program acara yang menarik di pengaruh dengar Anda. Kami ucapkan selamat sore pendengar untuk kebersamaan di sore ini di berbagai macam program acara yang menarik di pengaruh dengar Anda. Jangan kemana-mana atau bersama Rizky penuh menemani Hingga Farmasi pukul 19 nanti di berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda yang akan kami pendengarkan. Tak bersama Rizky penuh hadir untuk kebersamaan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berbaringan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Menteri Kesehatan Menkes Budi Junadi Sadikin menegaskan dampak program makanan bergizi gratis MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Menkes meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu pendengar, ia meminta perhatian lebih besar ya diberikan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil. Menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Ia mengingatkan kekurangan gizi selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Selain itu, selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita. Dia mengatakan masa balita merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak sehingga kebutuhan gizinya harus dipenuhi secara optimal. Dan lebih lanjut, Budi menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan status gizi penerima manfaat. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: motivasi dan inspirasi. Satu.
1: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama-kelamaan, dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih tercapai.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Halo Pak Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
4: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor, aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor.
5: Ya, beberengar kita akan ikuti Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, untuk kebersamaan di sore ini tak bersama kami di 96,7.

Di Republik Indonesia semuanya lewat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis guna mengejar target capaian 45% penduduk di tengah kendala teknis sistem pelaporan nasional. Dinkes Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat.

0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total sekitar 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah ini setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau sekitar 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target ini, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan cek kesehatan gratis ini sebenarnya cukup tinggi. Namun terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang sering mengalami gangguan atau error sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal. Selain kendala gangguan sistem, pembatasan jumlah data yang dapat diinput setiap hari juga menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya data peserta yang telah mendapatkan layanan kesehatan tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke dalam sistem. Sehingga angka capaian yang muncul belum sepenuhnya menggambarkan jumlah masyarakat yang telah dilayani di lapangan.
1: Masih terkendala di pelaporannya, sebab pelaporan yang diisi oleh teman-teman yang di screening untuk bayi, yaitu SHK namanya, itu belum masuk ke dalam, belum bridging, belum matching dengan kegiatan di CKG, di Satu Sehat. Jadi data itu akan kami upayakan sesegera mungkin bisa ditarik dan bisa masuk ke situ.
0: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, pemeriksaan kesehatan terus dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun melalui kegiatan jemput bola yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data pencapaian program dapat terinput secara maksimal. Dengan perluasan layanan yang dilakukan, diharapkan jumlah masyarakat yang mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat dan target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas. Pembangunan RSUD Modern Kabupaten Kerinci kembali lagi dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
2: Proses rangkaian yang harus kita laksanakan yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini, artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan pelayanan harus dilakukan, tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
1: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait optimalisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diperoleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Saya menyambut baik pelaksanaan cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin memeriksa kesehatan, bukan hanya saat sakit. Selain mendapatkan pemeriksaan, masyarakat juga memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan keluarga dapat semakin baik.
2: Menurut saya, program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini jarang memeriksa kesehatan karena terkendala biaya. Dengan adanya layanan ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal, sehingga penyakit dapat dicegah sebelum menjadi lebih parah. Saya berharap program ini terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan.
3: Cek kesehatan gratis merupakan langkah yang sangat positif karena menurut saya banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Nah, melalui program ini, berbagai penyakit bisa dideteksi lebih dini dan penanganannya menjadi lebih cepat. Harapan saya, sosialisasi program ini lebih ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.
0: Pendengar dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis ataupun CKG di wilayahnya. Terkait hal tersebut, juga reporter Ahmad Dwi Cahyo telah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Mari simak hasil wawancaranya.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja serta pusat-pusat keramaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Nisan Mangoloy Manalu. Selamat siang Pak, apakah strategi jemput bola ini telah berlangsung?
2: Kita sudah beberapa kali, saya sudah rutin lah ya, memberikan edukasi, memberikan promosi di setiap medsos yang ada di puskesmas. Jadi setiap puskesmas juga punya medsos, dinas punya medsos juga. Jadi kita upayakan supaya gencar untuk narik minat dari masyarakat. Cuma memang kita tidak bisa mengandalkan itu, ya, karena kalau mengandalkan itu kita jauh ketinggalan. Jadi kita usahakan yang banyak kumpulnya di mana, misalnya yang sudah pastinya, jadi di sekolah sudah pasti ya, kemudian yang di posyandu, kemudian misalnya yang di apa, di tempat-tempat yang pekerja swasta, gitu. Cuman nanti ini kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD, kemudian apa, di tempat-tempat keramaian, misalnya pada saat ada kumpul-kumpul, misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya. Jadi kita kejar, kita buat posko di situ, posko CKG.
1: Kendala apa yang dihadapi dalam program CKG ini, Pak?
2: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Jemput bolanya ke sekolah-sekolah.
1: Untuk capaian CKG di Kota Pangkal Pinang sudah berapa persen Pak dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri?
2: Untuk capaian CKG dari targetnya yang 64 dari populasi, kita sudah mencapai 44,30%. Kalau untuk yang anak, kalau yang balita itu 17% dari target. Sementara untuk yang sekolah itu 86%. Jadi kita banyak di usia sekolah.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangoloy Manalu. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Prayoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Seorang pelaku pencurian motor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah motor yang digunakan pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Yoni Rizal Kova menjelaskan, pencurian dengan pemberatan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beach Street warna silver milik korban bernama Susila Ningsih, 37 tahun, warga Lampung Selatan, hilang di parkiran rumah sakit. Setelah berhasil membawa kabur motor korban, pelaku justru meninggalkan kendaraannya yang digunakan di lokasi kejadian. Motor tersebut sempat ditinggalkan dengan rencana akan diambil kembali. Kasus itu kemudian terungkap setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku berinisial EA, 41 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, ditangkap TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama Polsek Jajaran di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Satu pelaku lainnya berinisial Y masih dalam daftar pencarian orang DPO. Dari hasil pemeriksaan, EA mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Motor hasil curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama rekannya.
2: Jadi tempat kejadian perkaranya di parkiran rumah sakit. Pelaku di sini rekan-rekan sekalian, itu adalah berinisial EA, 41 tahun, alamat Dusun 1 RW 02.
3: Masuk ke parkiran rumah sakit Advent. Setelah itu melakukan pencurian motor milik karyawan. Motornya yang dibawa di awal itu tertinggal dan berniat setelah dia mengamankan motor milik korban, dia kembali lagi. Tapi sudah tidak berani lagi karena sempat ditegur oleh penjaga parkir.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan DPO. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kelurahan, kecamatan, dan komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG selama ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
2: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi awal ini ya, kemudian perubahan perilaku, edukasi perubahan perilaku, sehingga hipertensi ini tidak berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi hipertensi kan banyak ya, bisa mengenai jantung, stroke, dan sebagainya.
1: Rini menyebutkan penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita beralih ke RRI SP Bentohan.

0: Pendengar semuanya, 13 dokter intensif tiba di Kaur sempat terlambat akibat evaluasi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRISP Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter internship yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter internship Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
2: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Artinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
1: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter internship di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter internship di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter internship di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter internship. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Uai Kanan.

0: Pengarap Puskesmas Waituba secara intensif laksanakan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan program tersebut, Puskesmas ini juga telah menyiapkan tim khusus yang melaksanakan cek kesehatan gratis setiap harinya. Selengkapnya, Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Puskesmas Waituba ajak masyarakat pelayanan kesehatan gratis atau PKG yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Kepala Puskesmas Waituba melalui Tata Usaha Dadang kepada RRI mengatakan, kegiatan PKG bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Lebih lanjut tambahnya, pelayanan PKG telah mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dirinya mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membayar biaya, yang mana PKG telah dilaksanakan di berbagai lokasi di Wai Kanan termasuk Puskesmas.
2: PKG sekarang itu sudah lama berjalan dan sudah sampai sudah lumayan banyak, bahkan ada tim khusus untuk PKG tiap harinya, di mana baik yang itu berkunjung bisa dilakukan cek kesehatan gratis. Kalau kita ada acara tertentu pasti dilakukan PKG itu. Nah, kenapa sih patut ya? Karena setiap ada kegiatan kita arahkan. Contoh ya, kan ada pemeriksaan haji kan, dan mau berangkat haji di tes kesehatan haji di Puskes. Nah, sebelum tes haji itu dia cek PKG dulu. Mereka mau mengikuti dengan tentang. Sejauh ini kita lancar-lancar aja. Mungkin ya karena ini juga terkaitan dengan kalau dari awal kan pas ulang tahun ya. Tapi kita nggak mesti yang ulang tahun. Ada setiap ada kesempatan untuk bisa kita cek. Setiap yang datang ke Puskes, apakah dia tidak kendala. Misalnya kalau dia pasiennya memang berat kondisinya, nggak mungkin kita mau banyak pertanyaan kan. Itu kita disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi kalau yang sehat, pasti dilakukan cek itu.
1: Dirinya mengatakan akan terus meningkatkan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan guna memberikan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan. Puskesmas Waituba menyediakan berbagai fasilitas kesehatan termasuk pemeriksaan

0: wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernahkah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pendengar ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat sore dan selamat mendengarkan untuk Tembang Selorok untuk sore ini ya. Dan pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan tentunya di sore ini ya, untuk cuaca sudah mulai mendung. Untuk Anda yang masih di luar ya, pastinya. Dan pendengar, ratusan ahli gizi dari berbagai daerah di Indonesia menampilkan beragam inovasi program kesehatan masyarakat dalam ajang The 4 Tahun Soyjoy Nutrition Award SNA 2026. Penghargaan tersebut digelar PT Amerta Indah Otsuka melalui Soyjoy di Hotel Le Meridien, Jakarta, Sabtu kemarin. Mengusung tema Nutrition for Health Future, ajang tahunan tersebut dihadiri hampir 500 peserta dan berhasil menghimpun 213 program gizi dari seluruh Indonesia. Program-program yang masuk mencakup berbagai isu kesehatan, mulai dari penanganan stunting, wasting, edukasi gizi keluarga, wellness, dan hingga intervensi berbasis komunitas. Head of Brand Communication Soyjoy, Finza Koyvani, mengatakan Soyjoy Nutrition Award hadir sebagai bentuk apresiasi kepada para ahli gizi yang berada di garis depan dalam mendorong perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat. Penyelenggaraan SNA 2026 berlangsung di tengah tantangan gizi yang masih dihadapi Indonesia. Berdasarkan data UNICEF dan WHO, Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition ataupun tiga beban masalah gizi yang terjadi secara bersamaan, yakni kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi mikronutrien ya. Nah, mendengar kondisi tersebut menempatkan ahli gizi sebagai salah satu aktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui berbagai program yang dijalankan di komunitas fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, hingga lingkungan kerja, para ahli gizi berkontribusi dalam pencegahan stunting serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger masih menemani dan menyapa Anda untuk bersamaan di edisi siaran hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Mendengar Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat memenuhi target kepeserta

pengadaan cek kesehatan gratis CKG secara nasional. Pasalnya sampai saat ini jumlah kepesertaan CKG baru mencapai 37 juta dari target 190 juta pada 2029 mendatang. Anggota Komisi 9, pendengar DPR RI Nuroji mengaku optimis target CKG di 2029 bisa terpenuhi. Mengingat pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan harus terus melakukan upaya percepatan, salah satunya penambahan fasilitas kesehatan di puskesmas. Pendengar, menurutnya dengan penambahan fasilitas puskesmas sebagai layanan primer CKG, hal itu akan mendorong masyarakat melakukan CKG, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah yang menggantungkan layanan kesehatan pada puskesmas. Pendengar, selain menambahkan fasilitas, saat ini pemerintah juga menargetkan memperbanyak jumlah puskesmas di Indonesia dengan target satu kelurahan atau satu puskesmas. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan CKG sebab CKG penting sebagai upaya preventif mencegah timbulnya penyakit kronis. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari itu bersama kami di 96,7 MHz.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, Bebreng untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital, audio streaming, kami ucapkan selamat sore untuk kebersamaan di sore ini. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, manusia seringkali lalai ya dalam menangkap peluang kebaikan yang ada. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan kebaikan dan tidak menunda amal soleh. Allah SWT berfirman, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kebaikan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Namun pada hakikatnya balasan atas setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita di dunia ataupun akhirat kelak. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan pada sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pada pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Komitmen untuk melakukan kebaikan bisa dimulai dengan memperbaiki niat. Niat yang baik akan senantiasa mengantarkan seseorang berada dalam jalur kebaikan. Seorang ulama bernama Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, berniatlah untuk melakukan kebaikan karena sesungguhnya engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama meniatkan diri untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya kebaikan dapat dimaknai sebagai ibadah dalam makna yang luas, yakni segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu dapat berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak zahir ataupun yang tidak terlihat ataupun batin. Dengan demikian, peluang-peluang untuk melakukan kebaikan sangat terbuka lebar. Setidaknya kebaikan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari segi bentuknya kebaikan ada yang berupa perkataan ataupun kauli dan perbuatan ataupun fi'li. Nah, contoh kebaikan dalam bentuk perkataan adalah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berkata yang baik dan lain sebagainya. Adapun dalam bentuk perbuatan bisa berupa sholat, puasa, zakat, sedekah, menolong orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kedua, dari segi sifatnya, kebaikan adalah yang bersifat tampak zahir dan ada pula yang tidak tanpa batin. Nah, baik pendengar, kita akan nantikan salawat menyebut azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberapa kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kami ucapkan selamat maghrib, menaikkan ibadah salat maghribnya, kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ya, pendengar, untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan kami untuk malam ini, kami ucapkan selamat malam ya. Jangan kemana-mana, hingga pukul 19 masih menyapa Anda.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, beberingan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini. Tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara pendengar. Selanjutnya rekan kami yang akan hadir menyapa Anda selanjutnya. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niscaya
1: dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan aman ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden. Karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhati, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya telah menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, Panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
22: Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Publik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi malam ini pendengar untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Selanjutnya Anda dapat ikuti Mimbar Agama Kristen hadir bersama narasumber Afrilianti Sitanggang STH. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Afrilianti Sitanggang bisa kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah ruang iman yang menghadirkan siraman rohani dari firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita di tengah berbagai pergumulan hidup. Pada edisi kali ini, saya mengajak Anda merenungkan sebuah tema yang sangat relevan. Allah mendengarkan tangisan orang yang terbuang, yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Sebelum kita memulai renungan kita malam hari ini, saudara pendengar dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami, keberadaan kami sampai malam hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengajari kami, memberikan kami pengertian-pengertian akan firman-Mu, dan memberikan kami kekuatan untuk hidup di dalamnya, sehingga iman kami berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah yang manis di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 menceritakan tentang Hagar dan Ismail yang harus meninggalkan rumah Abraham. Setelah Ishak disapih, Sara melihat Ismail dan meminta Abraham mengusir Hagar beserta anaknya. Abraham merasa sangat berat karena Ismail juga adalah anaknya. Namun Tuhan berfirman agar Abraham mendengarkan Sarah, sebab melalui Ishaklah keturunan perjanjian akan diteruskan. Meski demikian, Tuhan juga berjanji akan menjadikan Ismail suatu bangsa yang besar.

Hagar dan Ismail kemudian pergi ke padang gurun Beersheba. Ketika bekal air mereka habis, Hagar merasa putus asa. Ia meletakkan Ismail di bawah semak-semak dan menjauh karena tidak sanggup melihat anaknya mati kehausan. Di tengah tangisan dan keputusasaan itu, Allah mendengar suara anak itu. Malaikat Tuhan memanggil Hagar dari langit dan berkata, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia mengambil air dan memberi anaknya minum. Tuhan menyertai Ismail sehingga ia bertumbuh menjadi seorang yang kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan, salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika kita merasa terbuang, ketika kita merasa ditolak, dan ketika kita merasa tidak diinginkan. Ada orang yang ditinggalkan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dijauhi teman-temannya, ada yang merasa tidak dianggap oleh lingkungan sekitar. Bahkan ada orang yang berada di tengah keramaian tapi merasa sendirian. Perasaan terbuang seringkali melahirkan luka yang dalam. Kita seringkali bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih melihat penderitaan saya? Kisah Hagar dan Ismail memberikan jawaban yang indah. Ketika manusia membuang mereka, Tuhan justru memperhatikan mereka. Ketika tidak ada lagi jalan keluar menurut pandangan manusia, Tuhan menyediakan pertolongannya. Melalui kisah ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang maha mendengar tangisan orang yang terbuang. Orang yang terbuang tetap berharga di mata Allah. Hagar dan Ismail mengalami pengalaman yang sangat pahit. Mereka harus meninggalkan rumah Abraham. Mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan perlindungan, dan kehilangan masa depan yang pasti. Secara manusiawi, mereka tampak seperti orang yang tidak lagi memiliki harapan. Namun Tuhan memandang mereka secara berbeda. Walaupun Hagar adalah seorang budak dan Ismail bukan anak perjanjian, Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status sosialnya. Dunia seringkali menilai setiap orang berdasarkan jabatan, kekayaan, pendidikan, ataupun popularitas. Tetapi Tuhan melihat hati manusia. Mungkin ada pendengar yang saat ini merasa tidak dihargai. Mungkin usaha yang dilakukan tidak pernah mendapat apresiasi. Mungkin pelayanan yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan all out, tidak pernah dipuji, tidak pernah diperhitungkan, atau mungkin ada yang merasa disisihkan oleh keluarga,
atau lingkungan di mana kita bersosialisasi dan berinteraksi. Tapi firman Tuhan hari ini, malam ini, mengingatkan bahwa sekalipun manusia menolak kita, Tuhan tidak pernah membuang kita. Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kasih Tuhan tidak pernah bergantung pada penerimaan manusia. Ketika dunia menutup pintu, Tuhan masih membuka jalan. Ketika manusia tidak lagi mempedulikan kita, Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Allah mendengar tangisan yang tidak didengar manusia. Bagian yang sangat menyentuh hati dari kisah ini adalah dalam ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan menulis, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Saat Hagar menangis di padang gurun, tidak ada orang yang mendengar tangisannya. Tidak ada keluarga yang menolongnya. Tidak ada sahabat yang datang menguatkannya. Ia hanya seorang ibu yang melihat anaknya berada di ambang kematian. Namun Alkitab berkata bahwa Allah mendengar suara anak itu. Betapa indahnya kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dimanapun Anda berada, tangisan yang tidak terdengar oleh manusia ternyata didengar oleh Tuhan. Ada doa-doa yang kita panjatkan dalam kesunyian malam. Ada air mata yang kita sembunyikan dari orang lain. Ada pergumulan yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya itu. Dia mendengar setiap seruan hati umatnya. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan diam. Kita berdoa tetapi keadaan tidak langsung berubah. Kita meminta pertolongan Tuhan tetapi masalah tetap ada. Namun diamnya Tuhan menurut pemikiran kita bukan berarti dia tidak mendengar. Tuhan bekerja pada waktunya yang terbaik. Seringkali pertolongan Tuhan datang tepat pada saat kekuatan kita hampir habis. Saat Hagar merasa semuanya berakhir, justru pada saat itulah Tuhan berbicara. Karena itu, jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah dalam pengharapan. Tuhan masih mendengar. Allah masih memperhatikan. Allah masih bekerja. Allah memberikan pengharapan, harapan di tengah keputusasaan. Setelah berbicara kepada Hagar, dalam ayat yang ke-18 sampai 19, firman Tuhan menulis, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
Allah membuka matanya sehingga ia melihat sumur. Menarik untuk diperhatikan bahwa sumur itu mungkin sudah ada di sana. Namun dalam kepanikan, kepelikan dan kesedihan yang dirasakannya, Hagar tidak mampu melihatnya. Seringkali kita ada di dalam posisi demikian dalam hidup ini. Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita hanya melihat masalah. Kita terfokus pada kesulitan, kekurangan. Kita fokus pada ancaman yang kita alami. Kita fokus pada kegagalan. Akibatnya, kita tidak melihat jalan keluar yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Tuhan membuka mata Hagar, dan ketika matanya terbuka, ia melihat sumber kehidupan. Dalam perjalanan hidup, kita juga membutuhkan mata rohani yang terbuka. Kita perlu melihat bahwa Tuhan masih bekerja, masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada pertolongan. Mungkin saat ini di antara Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang sedang menghadapi konflik keluarga, ada mungkin yang merasa madesu, masa depannya suram. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun kehidupan. Tuhan mampu menyediakan sumur di tempat yang tampaknya mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lalu yang berikutnya, Allah tidak hanya menolong sesaat, tetapi menyertai sampai masa depan. Dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan menulis, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Tuhan bukan hanya memberikan air pada hari itu, Tuhan juga menyertai Ismail sepanjang hidupnya. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak bersifat sementara. Tuhan tidak hanya menolong kita keluar dari masalah, tetapi juga menyertai perjalanan hidup kita selanjutnya. Kadang kita fokus meminta solusi atas persoalan hari ini, padahal Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang lebih besar. Ismail yang hampir mati kehausan akhirnya bertumbuh menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Apa yang tampak seperti adalah akhir ternyata menjadi awal dari rencana Tuhan. Karena itu, jangan menilai hidup hanya berdasarkan keadaan hari ini, saat ini. Apa yang kita alami sekarang belum tentu merupakan akhir cerita. Tuhan masih menulis kisah hidup kita. Tuhan masih bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Dari kisah Hagar dan Ismail, kita belajar beberapa pelajaran praktis yang dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita jangan pernah merasa sendirian. Mungkin tidak ada manusia yang memahami pergumulan kita sepenuhnya. Bahkan orang-orang yang kita anggap
pasti mengerti dan bisa memahami. Orang-orang terdekat kita seringkali pun mengecewakan, tidak dapat mengerti hidup kita sepenuhnya, tidak dapat memahami hati kita sepenuhnya. Tetapi Tuhan memahami semuanya. Dia mengenal setiap air mata kita yang jatuh. Dia mengetahui setiap luka yang tersembunyi. Dia mengerti setiap pergumulan yang kita hadapi. Lalu yang kedua, mari kita membawa semua keluhan kita kepada Tuhan. Daripada menyimpan kepahitan, lebih baik membawa semuanya dalam doa. Tuhan tidak pernah bosan mendengar seruan anak-anaknya. Doa bukan tanda kita lemah. Tangisan di dalam doa bukan tanda kita lemah. Tapi doa adalah bukti kepercayaan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, tetaplah berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada apa yang ada di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini mengecewakan. Tetapi harapan kepada Tuhan, di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Sekalipun jalan keluar belum terlihat, percayalah, Tuhan sedang bekerja. Sekalipun keadaan belum berubah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang keempat, jadilah saluran kasih bagi orang-orang yang terbuang. Di sekitar kita ada banyak orang yang merasa tidak diperhatikan. Dan ada orang yang bukan hanya merasa tidak diperhatikan, tapi benar-benar tidak diperhatikan. Ada janda, anak yatim, lansia yang kesepian, ada orang-orang yang papa, miskin, yang sedang mengalami kesulitan, kegagalan dalam hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau mereka. Jangan menjadi orang yang menambah luka sesamamu. Jadilah pribadi yang membawa penghiburan dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Budiman, pendengar Budiman dimanapun Anda berada, kisah Hagar dan Ismail mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar tangisan orang yang terbuang. Ketika manusia menolak, Tuhan menerima. Ketika manusia melupakan, Tuhan mengingat. Ketika manusia tidak mendengar, Tuhan mendengar. Ketika jalan tampak tertutup, Tuhan sanggup membuka jalan. Karena itu, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan kehilangan pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan melihat keadaan kita. Amin. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memahami air mata kita. Dan pada waktunya yang sempurna, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Mari kita tetap setia berjalan bersama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang di sorga, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mendengar tangisan umat-Mu. Bagi setiap pendengar yang saat ini sedang bergumul dalam kesulitan hidup, yang merasa ditolak, disingkirkan, atau kehilangan pengharapan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan mereka. Bukalah mata rohani kami untuk melihat pertolongan-Mu. Teguhkanlah hati kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi saluran kasih bagi sesama kami yang sedang menderita. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyo. Aduh, akhirnya ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iyo.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat di air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, di pun nama air terjun itu apa, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, tu orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena tuh pemarga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kau ini macam setua saja, jadi kau lupa.
0: Iya,
1: ya,
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torong datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torong dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja,
1: Iya, tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini, kakak.
1: Iya, Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana, Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu, kakak. Itu kali apa, kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini, Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori, Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu, Ade.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, tom punya Kali Napdori ini ikan tra pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, dorang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, dorang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah,
2: terus,
3: Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai dorang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
0: Jadi begitu kakak.
1: Yo.
0: Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang,
1: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun,
1: Itu lagi, Ade.
0: Dorang
1: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis, Ade. Terus, mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi, Ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang suka kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya.
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
0: Iyo.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Benda kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Gama. Itu sudah ada. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, Ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Gitu lagi. Nah terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut Ade.
0: Bikin takut kakak.
1: Gitu lagi.

0: cepat diuntar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi diuntar. Sedikit lagi pintar, oh sabar, sedikit lagi. Bunda sampai di atas gunung Sombunan sini. Pintar, cepat, sedikit lagi. Orang dua sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Aduh, Mansar, untuk orang dua sudah sampai di atas gunung Sombunan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar.
0: Itu sudah insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya terlalu selamat dari badai besar ini, insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak korban kak ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini. Iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di biak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak kesini. Palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpu kampung biak barat ini. Dan di sini nih selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tonda ke sana lagi. Ini su sore jadi mari kita tonda pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari ayo, toren jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
3: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
0: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi Tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap Tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
6: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang?
6: Heh, dengar ya.
1: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
6: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda.
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
7: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwi, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
8: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.

Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya.

Trisakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.

0: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Penjagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
0: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
0: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
2: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
2: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
2: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
4: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
4: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
4: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
5: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
5: Malam harinya.
4: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
4: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
4: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu, Nyai Mas Ratu Riris?
6: Benar, Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
4: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
5: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah tadi sudah kita dengarkan Sandiwara Radio dan Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang nantinya partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Desi dan Inspirasi. Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Ursari Dados.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari Dados kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Purnasari. Dados.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah

0: ini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Ruang Rindu dengan Tembang Campursari yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang

informasi dan inspirasi. Satu.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: bahwa seorang muslim harus dekat dengan masjid, jangan sampai terpisah lama dari masjid. Karena ketika berpisah lambat laun akan mengalami kematian. Bukan kematian fisik, tapi kematian ruh. Seorang yang jauh dari masjid, jiwanya gersang dan kering dari nilai-nilai spiritual yang senantiasa memompas semangat. Masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat yang paling mulia di atas bumi ini. Yang paling mulia, bagaimanapun baik sempurnanya bangunan yang ada di muka bumi, tidak mengalah kemuliaan masjid. Pemirsa, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, namun kadang-kadang kita melihat keadaan kita sekarang, ada kalanya masjid kita megah, penuh dengan ornamen yang indah, tapi sepi dari aktivitas berjamaah. Tangga kiri kanan tidak peduli, bahkan belum lagi jumlah masjid. Ada masjid yang kurang terawat, yang kurang terawat sampai tidak rapi, kotor, padahal ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengatakan pada kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, mari kita habiskan waktu masa muda kita ini untuk mengisi memakmurkan masjid. Karena seorang pemuda bisa menjadi salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan juga bahwa tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah. Karena pada umumnya seorang saat masa muda lebih condong, lebih cenderung kepada kejahatan, bahkan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Namun ketika ada orang yang di saat mudanya justru mampu melawan hawa nafsunya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti ini insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi di akhir kelak. Seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, orang yang sudah terlanjur hatinya cinta, kemana saja pergi yang dicari adalah masjid. Berjalan menuju ke suatu tempat istirahat, istirahat yang dicari adalah masjid untuk beribadah. Mana saja kampung, pulang kampung yang dicari adalah masjid. Ini menunjukkan di bawah hatinya sudah terpaut dengan masjid. Oleh karena itu, banyak kita sama-sama menjaga, mengajak, banyak kita sama-sama memakmurkan masjid dengan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat ibu secara berjamaah. Bukan dalam arti yang baliknya memakmurkan, benar-benar memakmurkan masjid menjadi sebuah. Bisa pendengar Mutiara Pagi yang berbicara mengenai masjid, tentu ini adalah rumah Allah. Mari kita jaga dan pelihara. Kalau tidak kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Kalau bukan anak muda, siapa lagi? Bisa pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita mampu menjadi seorang muslim, pemuda, pemudi yang menjadikan hati kita terpaut dengan masjidnya, pada akhirnya mengantarkan kita bahagia dalam masjidnya malam surat al-Amin ya Rabbal. Terima kasih dan mohon maaf usi pemunafsi bijak potong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian yang sudah disampaikan pada pagi hari ini terkait mengenai memakmurkan masjid di usia muda ya. Dan Anda ingin bergabung bersama kami pagi ini pendengar, disilakan di 0811

0: 0857-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, dengan siapa nama, di mana Bapak?
1: Edi di Kerinci, Mbak.
0: Oh, Pak Edi di Kerinci, baik, silakan Pak Edi.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Edi.
1: Ya, ya. Di luar tema boleh, Ustaz?
2: Ya.
0: Di luar tema boleh, ya, Ustaz, ya? Tema,
2: Ustaz. Oh, boleh, boleh. Silakan kita coba.
1: Ya. Nah, ini masalah ya sosial juga. Bagaimana hukumnya seorang istri yang menikah tanpa izin suaminya, menikah lagi ya dengan laki-laki lain, karena suami pertamanya lebih mencintai narkoba daripada anak dan keluarganya. Okay. Kadang tabung gas pun dijual hanya demi untuk mendapatkan narkoba. Ya, terima kasih Pak Ustadz.
0: Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ini ya, terkait rumah tangga Pak Ustaz, ya. Silakan. Ya.
2: Pak Edi, alhamdulillah sudah berpartisipasi di acara Mutiara Pagi. Walaupun ini di luar tema.
0: Ya.
2: Menanyakan bagaimana hukum istrinya, istri yang menikah tanpa sepengetahuan suami begitu ya, karena alasan yang memang ini ya mungkin memang suatu alasan yang di luar ini narkoba dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun seorang istri, karena ini dalam pernikahan rijal bahwa mudarat nisa, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, terutama untuk ini ketika seorang wanita mau menikah yang bersuami, ini biasa di kantor urusan agama itu ditanyakan dulu surat cerainya Bapak. Surat, kalau dia seorang yang bersuami tentu ditanya dulu surat cerainya sudah cerai apa belum. Kalau misalnya sudah, tentu berarti sudah ada persetujuan dari istrinya. Kalaupun tidak ada, kan wakil tidak akan menikahkannya, tidak akan, karena ini tidak memenuhi syarat, tidak dinikahkan. Kalaupun nikah siri pun demikian, tidak akan ini. Jadi hukumnya tentu ini tidak dilaksanakan. Pernikahan ini tidak akan bisa, apalagi dilaksanakan secara hukum negara ada maupun agama, ini tidak dilaksanakan. Karena bagaimanapun Allah itu akan jatuh dari seorang suami. Nah, itu sudah tamin oleh untuk Pak Edi, mungkin ini akan lebih cepat langsung saja ke kantor urusan agama Pak, ini lebih jelas lagi dan lain sebagainya.
0: Iya. Dan hubungannya dia lebih memilih narkoba daripada anak dan keluarganya, ini artinya imannya ini sedang turun Pak Ustadz, ya, seperti itu.
2: Ini ya, bukan iman lagi ya. Ini dia ini sungguh lebih memilih narkoba anaknya lah, yang salah satu yang pelajaran bagi kita semuanya. Sungguh luar biasa dasarnya narkoba ini, sampai-sampai ini seseorang mau meninggalkan keluarga, keluarga anak demi ini. Ini pelajaran besar bagi kita semuanya, luar biasa dasarnya pengaruhnya.
0: Baik-baik, ada yang bergabung kembali Pak Ustadz, ya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan dengan Wa'am di Senau, ya Wa'am.
3: Iya.
0: Iya, baik, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Wak.
3: Nah, ini sesuai dengan judul tadi kan. Ini ada tetangga ini, jarak masjid itu dari rumahnya itu 25 meter. Jadi dia mengadakan yasinan rutin, terus mengundang ikutan drama, tapi tidak ada bawa ke masjid itu. Dibawanya keluar desa. Dikumpulkan orang naik mobil dia. Rutin itu Pak, sedang minggu. Kadang-kadang seminggu itu dua kali. Dikumpulinnya orang-orang yang orang tua-tua mungkin maupun laki-laki kan. Ya, keluar deh di tempat orang kumpul. Padahal masjid 20 meter cuma dari dia. Okay. Nah, itu kemana hukumnya itu Pak?
0: Baik, baik. Baik, itu ya, saja Waam. Terima kasih kembali.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz. Iya, betul.
2: Iya, rupanya dekat masjid.
0: Tapi nah, mengumpulkan betul, orang ya, ke masjid yang lain. Gimana?
2: Iya. Baik.
0: Pak Ustaz pemirsa, mau dijawab dulu atau kita terima yang bergabung lagi nih Pak Ustaz?
2: Oh, kalau ada yang bergabung silakan
0: Mas. Iya. Oke, kita sambut dulu Pak Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Adi di Pulau Kijang. Silakan Pak Adi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
4: Ya, sebenarnya kaum muslimin dan muslimat itu kita diharapkan atau diharuskan dalam istilahnya memakmurkan masjid. Terus di antara dua tempat itu langgar atau masjid itu yang paling penting diutamakan yang mana, Pastor? Langgar juga tempat apa sama?
0: Iya, yang mana didahulukan, musola atau ya, masjid gitu ya, Pak Adi ya?
4: Iya, yang mana diutamakan? Masih dalam peraturan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustad, kita jawab yang dari Waam dulu Pak Ustad ya.
2: Ya baik. Ya. Alhamdulillah Waam dari Senaung tadi ada punya tetangga yang jarak rumah ke masjid dekat 20-25 meter. Nah, namun sering mengumpulkan jamaah. Nah, tentu para pemirsa pendengar mungkin dapat yang berbahagia. Yang pertama, ketika kita mau melaksanakan sholat di masjid di mana saja kita boleh, tidak ada batasan dan tidak ada larangan kita mau sholat di mana saja. Tapi bagi kita tentu terutama bagi kita untuk melaksanakan sholat itu kita utamakanlah tentu sholat di masjid yang terdekat kita ini, masjid yang dari memakmurkan masjid orang yang paling dekat ini. Artinya ya ketika kita ada masjid, beberapa masjid dekat rumah kita itu masjid yang dekat rumah kita dulu lah, karena kita dulu lah yang memakmurkan ini. Masjid yang dekat rumah kita ini, kitalah orang yang paling pertama memakmurkan. Jika mungkin orang jauh-jauh sana datang ke sini, itu yang kita lakukan. Kemudian kalaupun misalnya sesekali kita punya jamaah, kita ada keluar, tentu ini kita tidak menyalahi. Tidak menyalahi sekali. Tapi tentu yang paling pokok dulu, kita laksanakan di masjid kita lah. Itulah salah satu makna dari memakmurkan masjid itu, Pak.
0: Betul.
2: Jadi mengisi masjid ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan pengajian, tidak sepi. Jadi selalu ramai masjid ini itu memakmurkan. Ya, cuma ini caranya saja. Ini akan tidak ada yang salah banyak Pak. Namun yang mungkin lebih difokuskan lagi pada di tentu kecilnya, karena di kampung kita ada di dalam tentu jelaskan kalau anak alam pura lapatahna ala imparatat samai walat, sekiranya penduduk di suatu kampung di suatu daerah di suatu tempat itu beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan rahmat dari langit, keluarkan hidayah dari bumi. Nah, ini menunjukkan kita menghidupkan kampung kita, merambaikan kampung kita dengan berbagai itu dari untuk Waam. Kemudian dari Pak Adi, Pulau Kijang tadi, ini kurang jelas dari apa ya?
0: Iya, maksudnya dari Pak Adi mana yang harus kita dahulukan Pak Ustadz, karena di satu daerah atau di setiap RT ada apa namanya musola sama masjid katanya gitu Pak Ustadz. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustaz kayaknya dari
2: masjid musola tadi. Oke, jadi lanjutkan aja nanti tadi kita.
0: Baik.
2: Berputus ya.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Samsuri di Penyengat Rendah, benar?
5: Iya, betul.
0: Baik, silakan Pak Samsuri pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Samsuri.
5: Iya. Ya, ini Pak mau tanya kan, salah jumpaan. Jadi selahat
0: mohon izin Pak, Pak Samsuri, boleh dikecilkan dulu volume radionya biar tidak storing.
5: Iya.
0: Kecilkan dulu biar kita terdengar jelas di sini ya. Ya, sudah. Silakan, Pak.
6: Pak Ustaz. Masalah Jum'an, tidak cuma Jum'an. Jadi satu hadis itu dia membaca sebuah ayat. Tangan, lijat, menunjuk-menunjuk itu apakah boleh, apakah tidak itu.
0: Okay.
6: Itulah yang saya tanyakan, Pak Ustaz.
0: Ya, baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. Pak Samsuri menanyakan begini, Pak Ustaz. Khatib yang membaca khutbah, tapi tangannya tuh nunjuk-nunjuk, itu diperbolehkan atau gimana? Katanya Pak Ustadz. Baik, tapi jawab dulu yang dari Pak Adi ya, Pak Ustadz ya. Baik. Antara langgar, antara musola dan masjid.
2: Mengenai langgar, nah itu di kita di Indonesia nih lah, ini untuk tempat ibadah itu tentu namanya masjid. Kemudian ada langgar, ada musola, dan semuanya itu sama, semuanya tempat. Namanya kalau secara umum kita namanya masjid lah. Kalau karena ketika kita masuk tempat sholat, baik berupa langgar, apa masjid, apa musola, apapun itu namanya, tentu kita sholatnya namanya sholat tahiyatul masjid.
0: Yeah.
2: Tidak ada sholat
0: tahiyatul langgar.
2: Langgar dan
0: sebagainya. Iya, benar.
2: Lalu kemudian mana yang kita dahulukan, ya kita juga tidak perlu lagi-lagi nih, tidak perlu kita membedakan mana yang kita harus dahulukan.
0: Betul.
2: Kalau di kampung saya itu, kami itu, misalnya untuk sholat Jumat itu khusus untuk di masjid, ada satu masjid raya itu tempat. Tapi kalau untuk sholat sehari-hari, ya tentu ini kita tidak mengikat juga. Terus kembali lagi, tentu yang harus kita hidupkan ya masjid langgar yang terdekat dengan rumah kita lah. Namun sekali kita mau pergi ke langgar sholat sebelah dan lain sebagainya, tentu ini tidak menyalahkan. Tapi kembali lagi, kita jangan sampai malah justru aktif di musola jauh sana, sementara musola kita justru
0: masjid kita
2: tapi tidak ada orangnya, tentu ini keliru. Karena ini itu terjadi, termasuk saya juga, misalnya kita di RT, kita di RT punya masjid itu, tapi dekat rumah ada musola, ya kita di musola lah dulu, nanti untuk di masjid itu ada juga orang. Nanti itu saja.
0: Kemudian pertanyaan dari Pak Samsuri, khatib yang memberikan khutbah Jumat menunjuk-nunjuk tangannya boleh atau tidak? Ini sekaligus menutup Pak Ustadz ya, karena waktunya terbatas.
2: Pak Samsuri dari Penyengat Rendam, untuk khatib, khatib ini berbeda dengan ceramah, berbeda dengan pidato, karena khatib itu adalah bagian daripada sholat Jumat. Khatib dengan menunjuk-nunjuk, khatib ini ada rukun-rukunnya. Ketika kita menjadi khatib, membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca ayat Quran, kemudian ada juga syarat-syaratnya. Kemudian dengan menunjuk-nunjuk, nah sekali lagi ketika idealnya yang banyak dalam khatib ini, kita tidak boleh memberikan provokasi atau menyampaikan materi-materi yang tentu yang memanas-manaskan atau malah. Kemudian khatib ini mungkin ini selagi tidak mengecilkan atau tidak meremehkan atau tidak menghina, mengijik satu kelompok, biasanya orang yang menjadi khatib dengan demikian ini biasa yang karena terlalu semangat, karena materinya mungkin terlalu tentu ini. Jadi untuk yang menunjuk-nunjuk selagi tidak berlebih-lebihan, tidak merusak rukun, itu tidak masalah. Mungkin hanya bagi kita saja yang tidak biasa melihat seperti ini, kita bisa menanyakan. Kalau karena tidak ada juga menjadi khutbah itu tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukunnya, tidak termasuk di dalamnya. Berdiri dengan suara lantang, karena ya khutib itu memang harus suara
0: tegas ya Pak Ustadz ya, benar-benar.
2: Ya, cuman ini mungkin karena terlalu ya semangat menyampaikannya.
0: Itu
2: saja Pak. Baik para pemirsa, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia. Di akhir pertemuan ini, marilah kita sama-sama memakmurkan masjid, mengajak keluarga, terutama anak-anak kita untuk datang ke masjid dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Tentu terutama sekali melaksanakan sholat berjamaah. Karena orang yang datang ke masjid ini memang harus dibiasakan, harus dirutinkan. dan tentu orang yang datang ke sini sekali lagi adalah merupakan orang yang mendapat hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Masjid ini adalah tempat yang paling mulia di atas bumi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kalpahat, ada jawaban yang kurang pas, yang kurang tepat, ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustadz ya. Semoga sukses dan sehat selalu Pak Ustadz.

Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Libur sekolah penumpang di Bandara Sultan Taha meningkat 10%. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Citra Wulandari. Dimulainya masa liburan sekolah berdampak terhadap peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah penumpang tercatat meningkat hingga 10% dibandingkan hari biasa. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, menyatakan peningkatan jumlah penumpang mencapai sekitar 10% dan didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur dan mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang, pihak bandara telah meningkatkan pelayanan serta berkoordinasi dengan maskapai dan seluruh stakeholder penerbangan agar aktivitas di bandara tetap berjalan lancar dan aman.
2: Jika kita bandingkan dengan sebelum libur ya, tentunya bulan 5 tentunya ada peningkatan di angka sekitar 10-12%. Namun jika kita bandingkan dengan tahun lalu di hari yang sama sampai dengan hari ini, itu terjadi penurunan ya sekitar 15% juga. Ini mungkin dikarenakan karena ya, selain harga tiket tinggi, kita tahu bersama-sama bahwa per minggu kemarin ya, Bandara Bungo juga sudah mulai aktif melayani penerbangan ke Jakarta setiap hari. Tentunya ini berpotensi mengurangi penumpang yang akan datang dan pergi melalui Bandara Sultan Taha Jambi.
1: Pihak bandara memperkirakan peningkatan jumlah penumpang masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah mendatang. Sementara itu untuk penerbangan hari ini terjadwal ada 9 keberangkatan dan 10 kedatangan yang dilayani oleh sejumlah maskapai penerbangan. Korupsi terjadi karena niat, kesempatan, dan impunitas. Muhammad Faris selengkapnya disampaikan oleh Beni Wijaya.
3: Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meski berbagai lembaga dan instrumen pencegahan telah dibentuk sejak reformasi 1998, beragam program reformasi birokrasi serta digitalisasi pelayanan publik juga terus dijalankan, namun belum mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Praktik korupsi masih ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pejabat pusat hingga pemerintah daerah. Muhammad Farisi, dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, menilai korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga rendahnya integritas, terbukanya peluang dalam sistem, dan adanya impunitas. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh, melalui penguatan integritas, perbaikan tata kelola, serta penegakan hukum yang efektif.
4: Maka, pada saat kita sudah tahu nih, pintu korupsi itu mulai dari niat, dengan adanya integritas yang lemah, dua karena adanya sistem, tiga adanya impunitas, maka tiga-tiganya itu pintu harus ditutup berarti. Termasuk kalau di bagian impunitas tadi adalah undang-undang perampasan aset yang memang harus amat segera disahkan.
3: Ia menambahkan pembangunan integritas harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya hal itu perlu didukung dengan peningkatan transparansi, penerapan sistem berbasis meritokrasi, serta penguatan pemulihan aset hasil korupsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Berikut laporan Sri Wahyuni.
5: Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kelurahan, kecamatan, dan komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG selama ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
6: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi awal ini ya, kemudian perubahan perilaku, edukasi perubahan perilaku, sehingga hipertensi ini tidak berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi hipertensi kan banyak ya, bisa mengenai jantung, stroke, dan sebagainya.
5: Rini menyebutkan penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Kepulauan Sektor Polsek Sitinjau Laut menggelar turnamen badminton bulu tangkis antar desa. Turnamen bergengsi ini dipusatkan di Hall Penawar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kapolsek Sitinjau Laut Ibtu Sigit Purwanto dan dihadiri oleh jajaran kepala desa, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat yang antusias menyaksikan pertandingan pembuka. Dalam penjemputannya, Kapolsek Sitinjau Laut menyampaikan bahwa turnamen badminton ini digelar bukan hanya sebagai ajang kompetensi olahraga, melainkan sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara institusi Polri dengan masyarakat luas. Selain itu, turnamen ini juga diharapkan mampu untuk menjadi ruang positif bagi para pemuda di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Sitinjau Laut, untuk menyalurkan bakat dan menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis lokal yang potensial.
7: Sebuah momen bagi kami sebagai wujud rasa bahwasanya kami siap untuk hadir memberikan wadah pada seluruh peserta, di mana acara ini atau turnamen ini kami maksudkan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 nanti.
1: Masyarakat dan para pemuda Desa Penawar serta desa-desa tetangga menyambut baik inisiatif Polsek di Sitinjau Laut. Turnamen ini dinilai menjadi hiburan sehat sekaligus bukti nyata bahwa Polri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya dalam pengamanan tetapi juga dalam kegiatan kemasyarakatan dan olahraga. Turnamen badminton Kapolsek Cup ini dijadwalkan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan hingga memasuki babak final menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Libur sekolah penumpang di Bandara Sultan Taha meningkat 10%. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani Anda, pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz 24 Juni 2026.

Gubernur Jambi Dr. Haja Laris Esos MH menghadiri kegiatan perpencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik ataupun LPP Radio Republik Indonesia Jambi yang berlangsung di auditorium LPPR Jambi kemarin. Kegiatan tersebut ditandai dengan penanda tanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran LPPR RI Jambi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dalam arahannya, Gubernur Al-Haris mengajak seluruh insan RR Jambi untuk menjadikan pembangunan zona integritas sebagai komitmen bersama yang dilandasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Gubernur Al-Haris menjelaskan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi pemerintah sekaligus media pelayanan publik yang dipercayai masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Gubernur Al-Haris, predikat WBK dan WBBM harus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan internal, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala LPPR Jambi Dadan Sutariana SHMSI menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas merupakan tindak lanjut dari arahan LPPR RI Pusat dari Jambi menjadi salah satu dari 10 satuan kerja di lingkungan RRI yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2026. Menurut Dadan, pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga yang bersih dan praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, dan bebas dari pungutan liar. Ya, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, beberengar kebersamaan untuk edisi pagi ini masih menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Tim Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap praktik dugaan perdagangan pupuk urea bersubsidi di luar peruntukan.

melakukannya di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengamankan 7,35 ton pupuk jenis urea. Dalam pengungkapan tersebut, tentunya telah mengamankan sebanyak 1 unit mobil truk yang mengangkut sebanyak 147 karung pupuk urea subsidi ukuran 50 kg ataupun total sebanyak 7,35 ton yang diduga hendak diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak. Nah, pendengar, kasus ini berhasil diungkap setelah personil Subdit 1 Indaksi di Restripsus Polda Jambi menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aktivitas jual beli pupuk subsidi di Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, pendengar, kemudian tidak berhenti di sana, tim indaksi di Treskrimsus Polda Jambi ya kemudian melacak kendaraan pengangkut pupuk dan kemudian lagi menemukan satu unit mobil truk merek Mitsubishi Santer warna kuning yang digunakan untuk mendistribusikan pupuk tersebut. Untuk modus yang digunakan para tersangka adalah memperdayakan pupuk subsidi di luar ketentuan pemerintah dan menjualkan kepada pihak yang tidak tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pupuk urea di subsidi tersebut dibeli dengan harga Rp250.000 per karung dari pemasok, kemudian dijual kembali harga Rp295.000 per karung. Hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini, akan kita ikuti warta berita sesaat lagi.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Ya, beberapa rekan kita ikuti bersama-sama di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mulai aktivitasnya untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Air Sungai Penuh menemani dan menyapa Anda hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek.